kionia o pua rose, i honi kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho, i ka maaina au, i wana ho, i aho i a kupa. I anei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi i ka ohuru, i ka lau o ki pai, e hoa pili ho.